Pahmatat Kampung Lintuhun Tambunan. Sungusut mentadi flora kunus mentad kampung kogopon papar memason kopi vosian ang suva bom tabi pibabasan hansan ohidas tomoy mo om kumatain sanan tepinay ko dahil nombon nopo boysan magahong ngavi tanako ngavi mga katahodan DJ to pinapahombus niti pason ko kadi flora kunus om sumusut na pang aman tadi pason man tadi Charles Loginon kopi fosen ang suvab tala ko tahu kumani diaw DJ Pete om nagi savi avi tambahut ngavi megan ako di Joannis Mansatil Joannis Mantahan Datu Protasius Mukiao Datu Elizabeth Morris Simon Justin Raymond Dunung Igasiku James Sham Datu Elizabeth Morris Joseph Botilu Clarice Lajibin Emilia Gom Ilusia Tati Bibi, Lucy Liskin Batak, Lucy Doyo, Lucy Liduis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus, Patricia Nicholas, Flora Mojingkil, Miampeda Pason, Tabi Pibabasan, Om Ketahua dan DJ Pete, Izo I Charles Loginon Kaditi. Om tu mihambus aku mungkin aku dah hozau tapi naik aku kini aku hozau pinihan petan di DJ Den, Om DJ Suga dan Dino. Hozo mata di Henley Anavau Swimin Tangkahamai ngapuguhi dino kina ko toko hozo piniampatan di Juliana Andreas om di Cafeste J Mokujin Miopinai dari kusimban The Boss kadasan.

Also matani Henley Anaval Swimming tangka hamay minoko bitito ko the jam ko bahu dong padom tahu minit do dong so update pogo to ko awang habi do 2 minit ko dai da babazan penakan hozo talau ko tahu ditito nai ko alma dua padati hozo do ko ni ko mentak do babazan to ko do dong so update ma sifatok pada pahombus do duva padati opason do tambahut ngavi mazaditi hivang do WhatsApp da Sabah VFM nanti di Marius Morudim Shalom kopi posian tanda kota hukuma dari dia DJ memasang suku ma saya vita bahutku dari nombor nopo mungkin aku jadi Maria Johan Floreta Kinajil Maria Gom Rose Itsugud Lucy Doyo Floreta Losobom Joseph Botilu mau aku lagi Ohivan kuma di saya vita bahutku di au kotutun om kotutun doga kaditi memang ada pason tiang buso to kau nopi yang bahutan do sogi gisom om tapi pemobasan ngu subab tadau kotahu kadi Marius Morudim am kotahu dan lagi kuma di Simon Boswin pina pobuso do pason izo i Simon Boswin om isawa ku i Lili Nyam popongkap kuma pahai dari dia DJ kaditi ketahuan kuma lagi di Datu Sri Panglima Dr. Clarence B. Malakun Om Datin Sri Panglima Sylvia Malakun kuma di Datu Protasius Mukiau Om Datin Emma Om kuma Savia Vitapinay Mamay Mamay Inay Inay Boys Boys, boys Om Manangaki Ngavi Dagay kaditi miyempe do pason ko pivosen om kounsikan do nungo suvab Hansan Tokoda kotoy mo balakat to si mamantat minamangun kadi pason di Simon Boswin. Om kanong kinangot ako iti Hozo Tovi matok di tiababazan penakan Hozo talaw kotohu tuminay ko Hozo matadi Matilda Mojiun Agung Agung Kuyo.

0: apat kinai sonon hintun kondangan pogun dun ituaran man tentuan do menai mo ketundan teguno miaga it kinai sonon suvai it sabah pinggi saman diha pinobos di vozon mentili datu sri panglima haji jinor kampai na it dun solaman pantai dalit tamparuli om kiulu. Nabos di Datu Sri Haji Ji keguna pepanaon kebuon tapatut montok manakadai tuhun ngavi id uvang diho. Tumanu disidoh todon pemalanan tevasi kozong montok manakadai uvang nokomoy may dokti hambus kobu om tumunda. Unsubo namoki kinobos Institute Penginabasan Islam Om Dakwa Sabah IPDAS do memeguna taihan om kabahan inanu miampai manakadai koin vagu kumatuhun magigizon om pogun. Nabos di mohingon tagazu pogun tun musaaman kahantazan mengopus penginabasan okon ko memadampot belajalan tomod nga ponu iapatut lotion mazakutainan om kasakadazan. Kampai dumadi impon da sinakagon sumusut mentok tumihambus minggisom memadampot kahantazan tavasi. Sagino mo tahong atos tahong padang vahu makikinobos na kutay mo diploma om certificate deho dahit convocation IPDAS ko duvangopod duvangopod duvangay budwok padaman om it keningaw. Atag mongiho mahik ginumu elaun po nga vi council uvang it Sabah nga oviton kuma it cabinet pogun na mentok pamusavan. Nabos ni Montili Kapalintan kinoizonon om pamuhaminan Datu Muhammad Arifin Muhammad Arif kupangihan mahik diho na po nga papampay tanggungan do po council do manakaday ko pangazuvan om katundan id nazatan uvang. Nabos di sidoh kumuntilian di sidoh nga mamalan nagi manuidong palan pamalanan kababago manay na kumakatundan itikid uvang may do kapanaw hobi inuhud. Pasawa na tuhun ginumuan na manguang kapagatan in habus hamin sa upama lumat kozo o Kosovo hisun siyovuk. Ina na pa nga mantano na Kosovo ahasu o makoing o nagitongus sumugi i magovit hisun it PPO kinoizonon it Sabah. Tumanod infographic JBPM Sabah PPO uvang kampay na kota kinabalu kimanis om kiningaw na kalupot na tumimpun kihisun na mantano na kinatutulan tahun om tana tohomok it Kalimantan Indonesia. Kosovo diha na katongkop na itongus na zamutan kapanak vaza kumakahidasan humi na tinimungan tangasabi miyagya na kitalog ngoson tay ka asma dasanak om tuhun na ngahoing.
1: Abal tonibo tadaw baino.
0: Iya nang avio abal tonibo mentok tadaw baino temenai ko om ongo vagudia zo abal tonibo da jam ka vahu tongpan minit do dong suvab suvab.

Kada pahogo sok tanak di ozu mamain ontok hahasuta daw montok kumivat mantat stroke hinasu. Suono izoho menginum vaik di kogonop. Soku kuang novahu galas sangadao. Kuangon kepahagatan it habus. Monontupi toy menampazung ontok it habus. Menambasaan basaan tohu bau om pihio poisohi it osogit om ohu. Umohigae paganakanu mantat stroke hinasu.

你的凉拌，承先启后，历史上的今天。1966年的今天，印尼外交外长端 Adam Malik 率领40人代表团抵达吉隆坡

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

经典老歌能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 SUBVFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak.
4: Nah. Ya.
8: Itu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link itu bang sama.
8: Minggu kau.
10: La bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

Assalamualaikum dinakan, salam Malaysia Madani, salam dinakan yang nabar dinakan. Setemu kita dipanggil kumatu tak siaran sama Alabana tak 10 pagi bulan Ogos 2006 tak laut reba. Jadi sungguh aku DJ Fatin sebetak jam telung abu jam 6 kemuap dinakan yang nabar ban pengkale. Ha, jadi dokum biasa kita yang segmen bobok paparan kok pandai akan tak jam telung tak jam 4 kemuap kita yang segmen ngarip-ngarip tak jam 5 kita akan kali apa-apa dia melalui pasal kita akan bosok tak segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 kemuap. Jadi tak dinakan yang sedang dia pelanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mau kerita dinakan semoga selamat tekom rumah semoga selamat tekom tak tungan anu tenuju. Ha, juga keselamatan tanggungjawab tiba semua dinakan juga kesihatan. Ha, kok eh paling penting dinakan minggu-minggu jatungan dinakan nginum ikut-ikut buek cuaca bertiru panas kok panas. Jadi ada kondak gumi itu tak laman sesawang meteorologi jabatan meteorologi Malaysia tu you know.

Oh, kita akan budak Dayak sama kita akan kan boko dengan pabaran. Jadi sebagai panduan muslimin kau muslimat solat tak fardu asar betiru you know tapul telu tu empuk siam minit ke mu dina kamu boleh kali kami tak RTM klik kau pan boleh kali kami tak siaran Astro. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi menek kami tak yang tu minggu-minggu jotongan dinakan. Penek bi kami tu sebagai tungan bi budaya. Terima kasih ke untuk semua dinakan boleh ngendak kami secara langsung tak TikTok Sabah VFM. Jadi terus nanti lagi kok dayak-dayak kok dayak-dayak tibu somo sanang-sanang atai til tak lau reba tu insyaallah kamu kul empat kemop kita ya kan. Sama-sama sekungsi link tuturan sama yang kaling tuturan sama di tu segmen betiru sama-sama gati dong pinggo-pinggo dinakan. Jadi dayak tu kita kok lagu Es Syukri sian pan aku kok lagu Siti Virus ni yang aku boleh sangka. Tak seran sama ala banah.

0: Amalan makan seimbang, not piramid makanan anu be benaran le Kementerian Kesihatan Malaysia. Mendok makanan anu langa karbohidrat ni, ndakan kok buas, kok pan ke kacang kerana karbohidrat muat tenaga tak kita. Rapa-rapaan kok buah-buahan pan penting kerana ia akan muat vitamin tak kita. Kedurangan anu mendok makanan anu eko lemak, keselan, timus kok gula untuk ngelak macam-macam penyakit. Aktiviti senaman kok riada penting untuk badan te. Makanan seimbang kok ngamalan senaman selalu itu akan nunuk kalori di badan te, kok akan ngurangan buat badan te. Muat no senaman sekurang-kurang ni mentelur di minggu seberta 20 sengkon 30 minit.
1: Terima kasih.
2: Thank you.
3: Xie.
1: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
4: Terima kasih sebab sentioso kali kau penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Dan kami untuk dinakan semimut. Nyang sekungan bi, nyawun no kami.
1: Bersedekah, enggai jo muan de bagian harta tegulungan anu perlu. Tapi pan kealapan ni lagi oyo, ko pan boleh terso oleh gai anu muat teh. Dokon ko kulit pahala, nambah rezeki ko pan kulit keberkatan. Muanan ketenangan atai ko pan kebahagiaan meluak rasa syukur. Ngelagan diri lekat sifat kemak, ngelati berpikiran alap ko pan adil. Ngelagan diri dekat sifat keduniaan ko pan materialistik. Ko pan penetio diri dekat sikap sombong. Ngebudayaan amalan bersedekah bersama-sama nabangan gai anu perlu.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, mitu kami kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengalir siaran sama. Lepas nak kakak lagi, semoga aku DJ Fatin. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telu. Ngabut no, betiru kok tepul empat kemuap Dina kan tak segmen kedua. Terima kasih ke kau, kakak lagi setia bersama kok kami. Nukung siaran sama. Setiap lau, terima kasih Dina kan. Jadi betiru, link tuturan sama. Setiap lau reba tu, kita akan berkongsi kok, berkongsi. Yankah? Tuturan sama tiba-tiba you know Dina kanti kak muna kapang barat ni tuturan sama tiba-tiba you know kantong peranak school daudau deh niak menek kantong yang penting untungan nagu pekakak school peranak school betiru labak-labak kantong gak deh itu tu kantong amun cerita pasal kantong tu amun aku daudau barat ku tipa-tipa kok jarang bana not kali ti yang ke kantong tu tungan tina nena yang tu pensel begin tukang tungan tina nak bahan-bahan anu lah ko nak go pekak school ha kami daudau pau ku tipa-tipa dia angko na daudau ko jadi yang mun un yang tu link tuturan sama yang mungkin boleh cerita hati kongsi ti semua-semua boleh ngechat kami boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab BFM boleh yang tu berkongsi ko kami ngerembiak lagi ngeremayan lagi segmen ti betiru you know segmen link tuturan sama jadi betiru ko perkongsian ni you know mungkin link tuturan sama yang jarang no kali ti ko nyau no kali-kali ti lah adukan ko begitu tu kantong. Nah, betiru barak gay pencil case, barak gay tungan nak nenak pensel ya. Kok tipa-tipa amun zaman-zaman kula daun-daun. Jadi terima kasihlah Dinakan amun nak apang. Kok terima kasih. Jadi mohon maaf kami Dinakan talian kami kakak lagi ni alap. Kok ni alap lagi. Sebab kami union tu menuat kami yang pun studio. Jadi amun kami yang pun lainnya ni alap ni teko lah. Kok kami nambut telefon. Jadi boleh kita bercerita tak TikTok. Kok pan boleh ngechat kami amun un perkongsian kok. Jadi kedua yang nak babak yang guna kawan ni babak tak lah jomo pala kau. Antara perkongsian link tuturan sama kok. Jadi terima kasih Dinakan yang hendak kami bercerita langsung tak TikTok tu. Jadi un ke perkongsian lah kata Dinakan tu boleh ngechat kami. Kok pun boleh ngendak kami secara langsung tak TikTok boleh tiba cerita tak TikTok kamu nyawun berlagu kita dayak kita kok jadi sambil kita ngagat-ngagat tu sini kita buat yang tu berdayak-dayak kok jadi tiru tak pukul 4 ke mob tu segmen kedua setiap Laura buat tu kita un segmen itu turun sama kok itu tu request selawat ni aku boleh selawat terlampau lah kok enggak kok ian nut segmen lah kita nutan segmen Dina kan mau maaf aku jadi un lagi kau ingin meteko ian tu link tuturan sama tu kok jadi boleh non telepon mau maaf lah kami Dina kan nah ni tersambut kami telepon jadi sen yang pelanan pala mau cerita pala tak alun-alun semoga selamat teko tak tungan anu tenuju semoga selamat teko merumah kok cuaca panas Dinakan jadi kek kok minum bue jaga kesihatan kok ngelak daripada dehidrasi lah dehidrasi ben PSR dia Melayu kok munti niak suka bue kok tok kelong niak bolehlah bagi Dinakan niak suka bue dia badan mun dehidrasi bagi PSR ni panas kok jadi mudah-mudahan semimun Dinakan ikut kok minum bue putek paling ngalap no bagi jadi sambung lagi tiket beda ayak lah kok sambil tinggal agat yang ke tuturan sama tuh yang kali yang jarang no kali itu ataupun boleh kongsi ti tak bertiru tuh jadi dayak doki ti kok lagu lekat terus mawar gentisan atai kok itu no janji kok rusti syata siaran sama alap panah.

0: Tunutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo. Engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
1: rtmklik.gov.my Engko pan aplikasi RTM klik.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Tratipikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk mekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu. Warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kapan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kapan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kita mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom dikau payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.
1: Teratibi kadinakan, luman tanah buli mendaras jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Iopan nabangan ngelancar pelanan la, ko pen meduai tekanan langala, ko pen ngawal bosuan kolesterol.

Terima kasih Dina kan kakak lagi kali siaran sama Alamana. Terima kasih berinutan kami, kau setia kau kami. Terima kasih Dina kan. Jadi Dina kan sen-sen ya kulit kali tak radio. Kau boleh kali kami tu RTM klik. Kau pun boleh kali kami tak siaran Astro. Jadi yang nyampel terima kasih untuk semua Dina kan yang nutan kami lekat jam telung ngabut nombor tiru tak segmen kedua sing. Sing. Segmen. Segmen link tuturan sama. Ya nak sini kita yang tu berkongsi link tuturan sama tiru tiru. Ya nak peranak sekolah dau-dau dek. Miak menek kantong. Yang penting untungan nagu pekaka school. Peranak putiru lawa-lawa kantong gai. Barat ni. Kok kantong tu you know tungan nena tungan ti nagu pekaka school. Kok tipa-tipa. Kok dokon yang tu yang nak tukun big-big. Big-big tungan tungan nena dengan pensel. Kok kedua babak yang dia guna kawan ni babak tak lah jom pala kawan babak tu dokon ya ni ada ngai betutur ni ada ngai pandai betutur lah ko dulu-dulu jomo marak jomo kantung budak-budak school bertiru barak gai back school ko ha bana-bana kantung-kantung kantung eh no te kuntu nang nagu pekakak sekolah. Jadi kang pukul 5 ke move kita akan kali abar-abar dia lat. Lepas saya kita akan posok tak segmen menek-menek lagu. Jadi sen-sen dia akan ingin yang ni maku lagu boleh maku lagu dong kang ko ni boleh nama lama dia akan namun ingin maku lagu boleh nak posok tiru ko boleh maku lagu tiru boleh ngechat kami kapan boleh ngandak kami bisa langsung tak TikTok sabab di FMB good yang nyanpan untuk semua dia akan minggu-minggu jatungan dia akan mudah-mudahan selamat. Binuanan kesihatan kantong tu bekan tawa julek semua arti Sabah BFM. Oh kantong julek ayan julek ko julek amun kami kantongnya do ko nanwe pak tipa-tipa ya bege ko nate begitu ko lain tungan lain ali lain tungan ni lain ayan tu lain makna ni kantong-kantong ya do kan kami me dembila barak kami anu itu big-big lah Diki kok pergi jadi yang pun terima kasih untuk semua dinakan kok pukul 5 kemop kita kan kali abar-abar dan melat pasti kita kan besok tak segmen main-main lagu jadi kita dayak-dayak lagi dinakan tak pelanan palap-palap mengerita palap-palap tak alun-alun semoga selamat teko rumah semoga selamat teko tak tungan tenuju kok panas tu dinakan minum buik ke kok. Jadi dah kita kok lagu itu tu lagu tu duangan telungan nama aku lagu tu aku Firas Muhammad Fazrin ingin bana gai kali lagu aku Firas tu aku pun ingin kau alap lah lagu tu jadi terima kasih untuk semua dinakan kali kita lagu aku Firas kau bana lagu ataiku suku bakat Zulfikar Tazeran sama alap bana.

Dongmot Penunuan Pelaka untuk melagan gunakan penetua kompaun paling eko RM2,000 pentawa dandak RM500,000 pentawa nejil 5 tahun pentawa kedua-dua nai mentedo senayangan nu alam persediaan tei da'a muat penunuan pelaka pasanan tu nang jabatan alam sekitar Lat Sabah.

0: dehidrasi, rakyat buih di badan anu kosok kurang berbanding buih di badan keluar. Badan dinakan akan terua dehidrat amun tok kelong bana, kurang mange, panget kat, nyala perso badan, reso paning. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, ikutnya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawat.
1: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul telung

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kerita untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasan tu lekat RTM, teman setia anda.

0: Jom orang mai benonan petuan ngurangan aktiviti tak luar rumah sekironi jerbu petang babuk. Yos tutan cuaca panas kok tok mengkok beriu anu mo umbu tak dangai-dangai kawasan tak Sabak. Nutan infografik JBPM Sabak, dangai-dangai daerah atau posok kota Kinabalu, kimanis kok keningau ngembuan jerbu setutan ketunuan tahun kok tanak gambut tak Kalimantan Indonesia. Serta udara kamayo ni boleh nebab tio pengendalian kurang, kementedoni ngasau kelansaran aktiviti pendembangian mengko urusan pengangkutan. Tak masa somo periane boleh muan bayi tak kesihatan, khususnya tak segar petani asma, peranak ko warga emas. Mengko ejomo ramai senok makai penombol mo, alinang nginum bues cukup ni amun perlu sekironi tak kawasan luar. Diom perian somo, jomo ramai tak daerah Keningau ngingotan endo sentioso nutan sohan go petuan peneluak lek pihak berkuasa setutan cuaca panas betiwa. Ketua IPD Keningau Superintendent Nyampil Garai Mara, penduduk perlu ngendo lengkap berjogo-jogo mengkok ngelak ian-ian aktiviti anu boleh menteko risiko tak keselamatan diri ko jomo Ali.
1: Saya nasihatkan kepada masyarakat di luar sana agar sentiasa mematuhi dan mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan agar menjaga kesihatan diri, sentiasa minum air lebih dan untuk mengelakkan daripada stroke haba.
0: Beliau marah bagi tak pengabar tak Keningau. Beliau mohon petuan tak masyarakat untuk sentioso nutan perian ke pabaran nang agensi sekait. Kita semua jomo ramai penting untuk matongan keselamatan masyarakat selajur terpeloro mengkau niak merun penunuan terbuka. Untuk nabangan mesanang nelasai isu peringkat mendia, khusus ni sekait adat istiadat. Perangsangan untuk matongan Mahkamah Anak Lat MAN MAN tak daerah Beluran, betiu diom peringkat empakatan. Membantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri Mara, sadangan bangunannya sebing mengko usaha perintah lat diom nambah alap institusi kehakiman Mahkamah Anak Lat anu adil ko Somoroto. Beliau marak bagi semasa temuan le RTM tak maidan pembentukan watika pemimpin mendiak Dun Labuk tak Beluran. 22 pemimpin nerima watika pelantikan segah. Untuk matongan peniaga nutan perundangan anu berdaras kuasa, KPDN Tawau berdaras penedawan narusan obstiris 4.0 sepadu. Pasukan penedaras kuasa merun pemeriksaan tak dangai-dangai tungan persediaan bandar terposok JT CIQ lama, pemeriksaan mengkebiak pemborong peruncit ke stesen Anselan, mengkok tumpuan terhadap serantan kawalan berjadual atak rego mengkok makai timbang ko sukat. Hasil pemeriksaan keropot semimuan premis nutan peraturan ko niak run kesalahan terati. Mensan pianpan 45 penyata pemeriksaan premis peneluak tak premis eh. KPDN Tawau Mara penedawan akan penerun untuk matungan peniaga selajur nutan aturan. Sebagai penombol petukuh ku tajuk-tajuk abar mentedua lagi, 4 kawasan dunta tuaran penetantu akan nerimo liudana penangunan. Graduan IPDAS tenok makai manfaat ilmu ko kepada yang tak masyarakat ko negara. Mungkin abar-abar dia melat ke muap tu, abar-abar resini senunting lek Kamarudin Abdullah lekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomong-somong kok kami tak sabah BFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

sebelum aku luman. Nesan pansikot, amun run penumpang sendiri nut, aku nyapun pusik, ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi

tenombol kemonsu bilik tawar wang skiro nenya penakai. Tenombol kemonsu elektrik ko elektronik amunya penakai. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol size diki tapi eko. Barante keluarga indok nombol Swiss su kipas entawa alatan ali bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Undakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodul. Lagan temopo lebih muatan geom mesin. Beluang peti ai sentiasa tenombol erot bejo penuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa jimat tenaga sebagai lengkap ngurangan penggunaan elektrik.

Terima kasih Dina kan kakak lagi mengkali siaran sama alat mana. Terima kasih Boy Nutan kami bersiaran. Niat terso Dina kan kita tak pukul 5.46 minit ke muap ke mepusan siaran tu tak turung-turung siaran. Jadi yang nyanpan terima kasih untuk semua Dina kan. Yang sini Boy yang tu ngermayan lagi ke Nutan kami lekat jam telung ngabut nombor tiru. Sini kita Boy berkongsi-kongsi link tuturan sama. Ha, ko, jadi insyaAllah maung yang tu kita akan bertukar dan jadi yang nyanyi yang alap endok bi yang nyanyi alap dong do kok dong do bi kok jadi mudah-mudahan pan semimon pengkale binuanan kesihatan kedayagan kedayagan atai penata umur jadi terima kasih penutan kami bersiaran lekat jam telung ngabut nabut tiru kok pandong lupa untuk tarus nutan siaran sama alap mana setiap lau tarus ngejogo diri yang san minggo jo tungan dinakan maku maaf aku amun untuk turanku yang niak ngam kali bi amun un kekurangan kok semoga penata umur dah kata selalu dinakan kok bonbonan binuanan rezeki berkat kok sihat-sihat selalu minggu-minggu jatungan dinakan mudah-mudahan selamat teko kok diam pelanan selamat teko merumah kok pan selamat teko tak tungan anu tenuju jadi kajap lagi kam akan bersama kok siaran Bajau Pantai Timur kok tak pun enam kemuap jadi mempusan siaran sama betiru mbananku kam kok dombok lagu leketak Nuriati Japlan tuturan jomo boy penaku lek dinakan di Jimin kok kalangatai Nadim. Jadi semua-semua tiga kali, insyaAllah setemu lagi kita mau tak siaran sama Alabana. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engko kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Insan Minggu jo BNB, kam sentioso taate kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.
1: Macam-macam urusan yang berbuat dia tak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
2: Ada kata aku sama start.
1: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Selamat po.
6: Xie.
7: Syukran.
8: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
9: Walau yang penbahasa anu tenuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
1: Walaupun tabangan anu bebenana ne dikit yo, bersyukur no kok ucap terima kasih.
10: Mangsuku sebab makale siaran Bajau Hiling Sang. Dakit masa lagi habal lihat siaran Bajau Hiling Sang. Dengarkan hinawi tema kali habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Medani. Aku Abdul Kahar Haji Omar. Habal lahat Sabah VFM siaran Bajau Hiling Sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti. Empat kawasan Dun Matuaran akan nikila-kila maka hampit pembangunan. Garaduan Ibdas ni Soho ni manfaat ilmu maka kemahiran tuju masyarakat maka negara. Habal minta dana. Empat kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Matuaran akan nikila-kila maka hampit pembangunan pinaka rumah kawasan sedi Mas Sabah. Pasod nama Dun Sulaman, Pantai Dalit, Tamparuli, maka Kiulu. Ina ani kainagohan min Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Datuk Seri Haji Jinor kemajuan ia patak akan nilan jalan akok maka tabang rakyat ma daerah HA. Beliau ahiling butehe memajis penarahan watika pelantikan jawatan kuasa kemajuan maka keselamatan kampung JKKK maka kawasan Dun Sulaman maka Pantai Dalit sesi 2020-2030. Rusa pengendean bantuan tunai tuju baanan aah mak dagang-dagang mah bihinglan 2020 matuaran. Yuk beliau penggaraan sahab-habna nihinang untuk panawang daerah inaani aku patui maju maka pembangunan. Graduan Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah Ibdas ni Soho ama empat ilmu maka kemahiran maka penawang pabalik tujuh masyarakat maka negara. Yang di Pertuan Negeri Tun Musa Amanang haka kejayaan enamatan pengajian gaika hal pencapaian akademik sebaliknya amana ia suwai pinandaan min hikmat maka pagpanawang. Pasodna magbakti tujuh onggo amma maka keluarga rusap menjari pengasik generasi sinong akok patui magusaha angabut kejayaan. Tun Musa ahiling mah panampulnaan istiadat convocation Ibdas ke 2020 mah kaningau. Ania 330 kawaluk graduan, ana 5 diploma maka sijil kania-kania. Siga mania dah tu sangpuk kampat puhu graduan diploma dakwah Islam, 20 kawalu puhu sijil pengajian Islam, dah hatus pitumpu program pensijilan asas Islam ke kampus Kudat, pitu puhu sijil asas pengajian Islam Malaysia, rusab sangpuk kasiam puhu sijil kemahiran Malaysia. Niat rusab ni pasampai anugerah pingat emas tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah, anugerah Ketua Menteri Sabah, anugerah Menteri Majabatan Perdana Menteri, halewal agama, rusab anugerah Ketua Pengarah Jakim. Sementara HA, salah sila keluarga ia sarang-sarang enggak ikat panagak untuk maka cipta kejayaan Mariom Akademik. Butihe ai ni sapale he Nur Asima Abdul Wahid maka Muhammad Nazrin Shahizam Bogrin kania-kania min sampulna maka tuaran ia maka talima anugerah utama Maryam Istiadat Convocation Ibdas tahun 2020. Nora Sima yang anak-anak kebungsuan min 40 magdanakan akole maka talima anugerah pingat emas tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sabah. Manakala Muhammad Nazrin Shah Hizam yang anak-anak tunggal maka talima anugerah Ketua Menteri Sabah. Karuangan Sigam anipat kejayaan inakni nggak kahal menjari kejayaan kandi gomru hadiah hia ma onggo amma maka keluarga ia bayi magkurban pengilangila bilahi makanda kejayaan Sigam.
10: Denagan hinawiti makale habbal lahat siaran bajau hiling sama.

Baanan aani panduan ako ang ulangan aktiviti magbabaran maluwasan luma bang iya kadaan song na hiya maggabut. Susulan min cuaca pasu maka atoho atau pangalaw rusab magabut tabua baliw ni rakarangay kawasan Masaba. Bang ninda ma infografik JBPM Sabah rakarangay daerah Pasod Dako te Kinabalu ki manis maka keningaw ni lapolan nagnaan magabut susulan katunuan talun makatana gokal ma Kalimantan Indonesia. Aka togol karadahan ma udara limis rusak menjadi sabab songna pakulang lawak he makanda mintadah maka kasau kegiatan alau-alau rusak urusan pengangkutan. Mareo masa dalua keadaan ini menjadi maka sakihan palagaina baanan aa magmasalah saki songot anak-anak maka aa toa-toa. Ako maka tawang maka pa sanang panalasayan masalah min pamuonan palagi nama soal adat istiadat. Baik pinagaraan ako amangun mahkamah anak negeri man ma daerah Buluran butinaani Mariom Pagisungan. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Jamri Ang Haka garap paghinangan ke penyapan inaani magabay maka usaha pemerintah lahat Mariom Amahap Institusi Kehakiman Mahkamah Anak Negeri ya adil maka saksama. Beliau Ang Haka butihe hinabu nibak RTM mah majlis pengendean watika pelantikan akar umbi dun labuk mah Beluran. Duampu karua puhu pemimpin nana lima watika pelantikan kania-kania. Pangilang-ilahan AA magdagang-dagang anulut maparundangan ni kuat kuasaan KPDN Tawau amakansang hinang pamantawan Min Ops Tiris 4.0 bersepadu. Pasukan pengetkuasaan naan amalan jalan pemeriksaan maka rangai mantag pagdagangan lekoman bandal pasodna matag palayuan si IQ lama. Pemeriksaan ni tagnaan pamborong peruncit maka stesen insalan rusab 7 baanan stok ai kawalan miak jadual pamatanaan halga rusab pamakaian pakakas pagtimbang maka penopong. Hasil pemeriksaan inaani kami mon kekedayan ninda anulut peraturan maka halam ania tabak kasaan. Batinggaru PN nia 45 haka pemeriksaan kekedayan pinaluas 7 kawasan inaani. KPDN Tawau amatua pamantauan akan nilan jalan amiat jadual ako maka kila-kila he anulut minbaan magdagang-dagang patuy anatas. Pamapus habal pinasampai pabalik habal mustahak. Empat kawasan dun matuaran akan nikila-kila makahampit pembangunan. Graduan ibdas ni soho ni manfaat ilmu maka kemahiran 7 masyarakat maka negara. Batehena habal lahat kuhapiti baini sadiahan min seksyen berita hewal semasa. Terjemahan baini hinang hek Julia Haji Amil Hasan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.
1: Assalamualaikum. Jadi saga haranakan siaka magbak lagi kita pembalik mas siaran Bajaw Hiling Sama itu. Aku si Abdul Kahar Haji Omar. Jadi waktu betina ni bangan datai sokondom sangpuk karuana. Hingga-hingga anu amulik nani tuju ni luma sama ada marakan kerita. Jadi bangbut kita malah hati anu minyak badan bogo saga spibute yuktan dan dak tanah betinggal cara goyak kami munek. Jadi ku hapiti lanjalan ta siaran iti maka li kita kalangan min si din sabodan ka itu katisna kasih lasaku katis e anda tanah kuno ingga-ingga nah ongka-ongka iuk siga anu makansang-kansang itu

Tema Hari Kebangsaan Maka Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju, mbal magpamene maka som bibi, ako kami mon rakyat maka hampit katanaman. Ia neonan Madani asal namin.

0: 2024 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Togol biar makale.
2: Kalogan kami.
1: Rakan magsumua makale.
2: Sabah BFM,
1: siaran hiling sama Mbak Nasa.

0: Maka itu, maka kawasan-kawasan ada luar waktu nak sokonom tu lumpuh kasah. Jadi kuhapiti, maka ali kita kalangan-kalangan tegol kita ngagaran azam maghrib, magharibe. Maka ali ta kalangan halkaas saudara Jasni, sogo sebelum ini lagi pasan-pasan.
1: Katauan bika, magtimanan atau magtambanan sa tua reom keadaan ia jadi sabab sa tuainan mareoman taliang lea, kapitian atau kabinasahan yang ada kayu kasaan mareo akta kebajikan sa tua 2025. Ia tak peruntukan hukuman pain ngabut RM100,000 atau jil membalabi 3 tahun atau keruaruana minta.
2: Magsukul sa baba makalaya siaran Bajau Hilingsang.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hinlengsang.
1: Dari saga banan siaka haranakan kami mon murmurahan baina takalebi azan magarib si baina pasod waktu magarib maka kawasan Kota Kinabalu maka itu maka kawasan-kawasan anu dalua waktuna. Jadi betina ni sokonom na 40 kasa ko habitu jadi ngangkat-ngangkat kita sampai isak pitu sambil lee makali kita pandang kalangan-kalangan yuk siga artis-artis min hei penusulan min bajau taitu kandi pantai timur jadi yang keiti kalangan min si mimi masihkah lasa agaranku jadi merumrahan.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Tema Hari Kebangsaan Makahari Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Makapandaan, visi negara ia maju, mbal magpamene, maka som bibi. Ako kami monra ayat, maka hampit katanaman. Ia niunan madani, asalna min konsep tamadun atau pag-addatan. Pasodna masoal keadilan, kebajikan, maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal katanaman untuk kami monra ayat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan. Saan maka allau Malaysia 2026 sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi badan segar anakan siakah kami mon betina ani tinggallah lebih kurang sampu kasa minit sampu karo minit mag siaran kita siaran bajau hiling sama itu isak pitu akan alamak-lamak sehetamin etnik murut. Jadi murah-murahan ay pagkongsianta masabah BFM siaran hiling sama itu murah-murahan yuksiga tapan tukta badan ni keluarga terutama mario magkasih sayang badan saka anak danakan magrakayo rangka kian itu. Jadi saya luluatnya untuk kita magtilau habbal badan keluarga itu saka kita wa inna kamengga betina ani kecanggihan ini anak kami mun internet halina nama tangan aningko-ningko daripada kita yuksiga halangan tangan da banan medsos media sosial anu sedih bucaga TikTok ya aina latna tilau ta keluarga ta mingga nak kaki mingga nak siaka ai luka ai mai lulu habdu nah ina ani suwai bok-bok ta suwai akal kalina ani suwai na pe nyuk siga ni siram supaya subur mario mataita da kita magbakat dalam magkasilasah mag entumi tu ina ani perkala mustahak. Jadi dua ongka itu abahan ta maka am langko ongka si kalangan den bisa makasih kiwa adat kasilasah maka janji no.

0: Itakana lili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sinopono pangkakalitan taka, ika ihondo ang hibitritaka ang susuai. Kan saya nangapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman setia Anda.
1: Assalamualaikum ka serondom kan saya nang kidingora Sabah BFM ka salulaan dahun umuru toroh itu bagaga-gaga orok ka talura minggu dahun do rako pram 2 hari bulan dan belaka balu 2000 dengo paramonom kawake rako ni Hendra Niklon segera ka paparan siaran na pora jam ka siam ra londom amlansano bagaga-gaga ratu yak pono intok mui nang kidingora mon ra Sabah BFM an saya nang sukana nakau kidingora rimbai pas salulain ko londom itu likud ho semimpung ra inatangan ondo man mai bagaga-gaga alapun takara kono pantingai santai kali bos sangarawan dan kerajaan oro itu. Amestakan kiring ora rimbai-rimbai onso hitrimbai interi inus andara kapila trahaling tunggulin bahu norimbai na tamandri hanipita am cegu impinan susuk lumayau minta woi riun.

0: Bulintok magaraw ama pangit laso aralalom karita mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor nga minit. Bala ragito makalala tojo mulupoyo ra lalaing internoya mabuli mangkinibit kalabuat marusak ama muaga. Pai takaw tatango lalaing aralalom karita kabalupana kukula nga saat ayok. Nindalom masalok mangkaili ra kursi tinaulian reo kalopoyo mingkual am mangunci ra karita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalaing naput aralalom karita.
1: Ayo baga jama ka trutal ngopar ngam liter alondo mam hitu bahu pambalaan ra kono babal di nasunoro bahaka bahaka ka unda pinasila no kabisa na hilong ra babal no kawanan na Malaysia ondo na pabalaan sa jam ka apa tara kamayon no raito masino taluintok ra Sarawak ra kono lasu no oro ra tahap kasa yohino ra Sri Aman Lubok Antu Amra Marudi liwa sino duo intok ra alasuk kapio ra Sabah bahaka bekaka yohino kudat am telupit minto rahino maulun kina suango kona boleh tumutun ra babal anu lina sunu oro maya ra laman web anu kopisa nahilong ra babal nu kawanan Malaysia kapam ra www.met.gov.my ilai muyun status anu babal lina masuk nu oro. Jadi itu apa kebaga rapat kuno oro walasu turu raino kesuangan takang inum ra kuno sungoi ansak apa kuling ra kuno activity ra lusar anu pahun itu rondo rimbai interi api yang sosun tirong takano hendok poyo na pora jam ka tulu apat ngopor am telunga minit kasih go timpu no azan isyak ralibung nu kota kinabalu amin tokon ondo na hondo.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Kansan da bahaka-bahaka taka sila maparalan da sembahyang moyon tetamai ra studio na kasukunya jam ka dulu apa ngopram dulu ngamine tra londom na pro jam ka balura londom bahaka-bahaka ka kawakai ra ina tangan rimbai pahilion kuno dua rimbai pahilion ke londom itu rimbai rimbai hydro nu mansam rimbai itu rimbai ri alba jepangal rimbai itu pono ambinari alba jepangal pahilin orang londom itu rimbai bi napakaru ora huang ko rini bayri bulin bakuang merimbah itu binal ari bulin bakuang ilusianti lim jadi ni opah kakak-kakak dua rimbai palian kenapa rajam kabalu ra londom itu ringok teka rimbai kena pantama di ebi angkas Fazena Imran kasingkatan senun bahunu rondok rimbai nakalai rintori cikgu Steven Jimin umbus kujau sinonsot.

Ami abagan hai tu naring omiyon 2 rimbay pelion kuralo do mi tu rimbay hydro nu mansam rimbay ri Albert J Pangal sinulavit maguna rimbay hitu bahag kapagaka binalayak pono ri Albert J Pangal liniwa pahilina rondo mi tu rimbay bi napakarwa rahuangku rimbay ri bulin bukuang maguna sinulavit rimbay hitu binari bulin bakuang maguna ilusian tilim jadi ini apa kapagaka luayak kono pakuan mi nangundi ra kono 2 rimbay pahilion ko random hitu teponyak kapo ambi kono patiki ra TikTok live boleh kono Facebook live no Sabah VFM boleh kono kono itarin maya ra kono WhatsApp mai pahaka pekaka ra kusung rondo siam apa siam kusung tiluk balut tiluk balut jadi nyo napo rimbay sakura kono juara kapo amna kala pra undian ra sawat kapio ra random hitu pasal lain kono pora jam ka balu apat ngopram 5 minetra London. Hari ini aku bayar rimbai hydro numan sam rimbai Albert J Pangal rimbai B napakaro rahuangku rimbai ribulin bukuang meraih setakang kini ngo rimbai yang nasok rakono juara no inatangan rimbai pahilion raminggu na kasalti di bahagia bagaka rimbai Ali Susi ya rimbai ri Tony Andulah masun bahun rimbai pantaman di Azroy Susi Wilson nampira tanto amalipo sino pasukonku kula-kula kuno undian ondo binatikan orangan-rangan takara media sosial.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035, Rondo Plan Ratimpu Awar Valirno Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2030-2035, Ratemano Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraih Kejayaan Bersama. Itu nak kaya nyo papasingkatan katutunan pangindakuan rahu-rahu pahayaman rahu Melayu amrahu Inggris rasikulan ampapahintalangan ra nilai kurikulum maya ra peringkat.

Arimai Pahilion jam kawalo peram talungan menitra London bahagia bergakak pengkuanangan dah kula-kula kena undian London ini terang nurang-ngarangan tekara London itu mera kena WhatsApp nu sabar BFM kan sen ra London Jose Potilu ra London itu ngundi ra Rimbai B liliwat rarangan teka Peter Gabriel Rimbai A Florita Rimbai A rangan-rangan tekara Facebook bahu kan sen ra London rarangan teka itu ipolirik so intra kena undian aku ni kena bilin nurang antakah itu kan serondom nu orang kata lu DJ kawit nu rangan-rangan dan sebab VFM kono Helen Yong Rimbai Maria Johan kan saya Ralondom Jung Jovi kono pilihan ku kono Rimbai Ralondom itu pengkondangannya kono Ri Robert Berto liwara ini ra Facebook Live nu sebab VFM kan saya Ralondom rangan teka sumindangan Julius Wong Julita Margaret kono Sino Taufat Siau sabun kangut akan serondom nu orang kata lo DJ angkawit nu rangan-rangan dari sebab BFM pasien dengan nanti aku kono onsoy rimbai pelion kerondom itu rimbai rangan taka uju bahat kan sen orang kata lo DJ pelion ku kono rimbai B kono rangan-rangan yang kini orang kata lo la anak hono murut kan sen remin kawi Edward Frankly kan sen ra londom kan sen nyak pono rakawin nu rangan-rangan taka ondo nangitor rakono pemahwangan niro ra kono undian ra ina tangga rimbai pahilion ra londom itu nak kayak nurangan taka ra TikTok nu sebab VFM ra itu ni MM Suk Am Yoji ra londom itu nangun di ra rimbai jadi ni apa kabar kaka kula-kula kono undian ondo ni tara nu rangan-rangan taka ondo sembilangan mayar media sosial nu sebab VFM kono ra pahuli apa kabar kaka ka elong vlos ra ino kono elong ni vlos lu kono mayar ra TikTok nu sebab VFM tu rangan-rangan kono ra TikTok ka boleh kono matong sumin pokramon ra TikTok nu sebab VFM milai muyon rasa babi FM be good. Kelima nopor aku nak kulak-kulak payundian. Hitu rimbai ribidili Debbie Joseph kubaya orang galing. Senang bahu nurimbai Jessica Intori Nordin Palanuk.

Strok haba masak amun kalau pagi lalain bintok lasu orang-orang janjanti. Strok haba mampinan amun lubalon takau kukula bal kosona masalok matupi kapam mempayung bulintok sumoroi ralisa rubaloi kapam bangunan. Mengingkurang la aktiviti lisa rubaloi masalok amanginum latimu nasak amineral kabalur kalau pinason. Bayang rabayang ondo maluag am salaka batik maitom am ondo malurutom. Mariu wanang kipas am ekon amon pakasaloy rainan pan umorondon rabaloy. Mengingkurang menginum rainumon mangatamis, makages, makakefein am alkohol.

Yo hari tu ni kula-kula kena tips kapan pakuan taka kena ahim pinintor arwal stroke haba ulu kena rapat nu raraino pahak bagaka rapat nu bubal lasu raraino tu jadi kena rana bulan kurai tu ni kena pinabala nu kapisan ahilong rababal nu kawana Malaysia unda na pabala ra kena sino duo intok rasa ba pahak bagaka ra lasu ra tahap kesa yo hino ra kudat terlupit. Jadi ni ra kono pat nu lasuk tu raino kono kasuang ngotak nginum ra sungoi ansak pakapakaka ikan sikit kono pakuling ra kono aktiviti ra lusar anu pahun. Jadi suai tu raino kunan dulit tak apoyo ra kulak-kulak apoyo undian orang arangan tak itu kan sa rondom nitip akong intara kampung Kuala Kahabar Dalit ra rondom itu kono asihang undi ra rimbai B. Di orang hino sino aje antara kauraan kono rimbai E pengkonangan dekat no rangan-rangan takah itu maksun suakan raitu ni pono mayak ra TikTok no sa BFM nangun di ra rimbai E. Jadi arli aku payo pak bagaka rimbai E rimbai hidro no mansam rimbai ri Albert Jepangal rimbai itu pono ambina ri Albert Jepangal liwat apa hilino rondom itu rimbai B napakar wal rahuangku rimbai no kono merimbai na kebahu bulin bukuang merimbai itu binari bulin na bukuang ilusianti lim jadi ni apa kakak kakak la kono katutunan teka kawik ra dua rimbai pahiluan ku ra londom itu jam ka balu apat ngom param lima minit bahaga-bahaga ka pasaluan ku bahu rimbai ondo kono nasok ra juara kapam nakalap ra kono undian ra asawat kapio ini teranu rangan-rangan teka ra boy no pengalapan ku ra undian ra londom itu lini warah ino pasko ku lohonu hata ondo nampu main tu ra ina nanguasa industri getah sabah lohonu ra orang nusuau bahaga-bahaga ka operam telu hari bulan ra bulan balu susunu hata balu ngaringgit ono ngoperam sa ngosin sa kilo kapingan ikai no upgrade kesa 4 ngaringgit siam ngoper ngosin sa kilo kapingan ikai no upgrade karuo 4 ngaringgit oper am 2 ngosin sa kilo kantalan grade kesa 4 ngaringgit ono ngoperam 3 ngosin sa kilo kantalan grade karuo 3 ngaringgit balu ngoperam siam ngosin sa kilo am sikarap sa ringgit oper am 2 ngosin sa kilo jadi nyo pembalaan rahalo honu hata ondo kono pinasila no inan anguasa industri getah Sabah LIGS lohonora oro nun suav jadi bahagia-bahagia depan no kono bulan kebangsaan itu kami takano pakipor bendera Jalur Gemilang bendera no kono negeri Sabah bahagia-bahagia pakito rahuang taka ahinga ra pemahunan takah itu itu kono rimbai ondo kono pinatandu nasok ra kono rimbai tema Raboy no kena pengampuan bulan kebangsaan pahak pegakah kapo orang Malaysia orang kebangsaan nama orang Malaysia dong ribu dong operamonom rinimbai ri Faisal Tahir aku berjanji.

rimbai na kalapra undian asawa tra minggu hitu.

Ami apa kah ni rara itu nari ngomion rimbai nona sok juara ni natangan rimbai pahilion raminggu itu bahagia begaka rimbai ra undian rimbai dinggalanan ra hydro numansam gono rimbai itu rini bari alba je pangal miak pono sinulabit rimbai itu binal yak pono ri albert je pangal jadi pengkuanangan kuramin kami bahagia begaka ra kau kono nasihaan nang kiringo interpera telimpun segera kono keparan nasiaran ra londom itu kena alansan orang dan saya langsung kena nakau bahagia bergakak dan kini ngoh rimba-rimbai pindah selalu lak kurang rondom itu boleh kena ina tangan untuk oman mai rasa babi FM pengkonangannya kena rakau ini orang-orangan dan kata orang kena obilin ra Facebook ra TikTok sumirangan reno song tu perang-arangan teka pengkonangan kurang minka wira sungkur muyun merayusan kurang monda RTM rasa babi FM kasalulaan rahu numurut kau nak gibet rapan tuliaran takar rondom itu bahagia bagaka ironik kau kau bra dua rimbai rondok rimbai nak lahir intori sudin kansut intor haling tuaparin bahu nurimbai intori jordan jubilin ka apuku ini akan terakon di hendra neklon kasar rondom kasar tinggais assalamualaikum.

0: Kapis na nga natutuang tabi Malaysia Madani. Baino kinahari ko iti kabari na kainan, palambusan ko i Flores Philip. Kapagulo na ba nga tulad at kabar-kabar. Kondangan syariya patut pagiratan mantok katilambusan. Kumbara Merdeka Jalur Gemilang Papasarabak Sunduan Patriotisma. Kabar penpeno. Ninggi saman transformasi ang reformasi keundangan syariah apatut dilembusan man pagiroto. Muntok penantu institusi kehakiman syariah kakal aramit milo dumoyan am kanud manahak nuno pekianuan dat magigian. Melahingan tagaya pagun tun musa aman manahak pangunsuban iba bersendaw kapihan dat simposium kehakiman am perundangan syariah pagun Sabah 2020 pada menam id kota Kinabalu. Tun Musa Minaboros, kasimbanan keundangan syariah akan ke nopo papahampit kasimbanan struktur ta ekosistem nga papahampit tenggi ke pagiratan institusi kain kawasan profesionalisme mila tumayon kitanggungan. Mentok nilai Tun Musa Minaboros Sabah pinapakita sa kanong takawas isu ang kasimbanan keundangan syariah. Kahampit na kasagan rang undang-undang pewarisan tulun Islam 2026 dun Sabah untuk ke 2022 tulan keturu di Tanah Katalib. Aryo yu dila na po nga lang kondangan kumenso ira dila idpagunditi sebagai inggisaman papagirot pangludan tinungkusan harata tulun Islam. Tun Musa minamaramit to senong the transformasi institusi kehakiman kondangan syariah id Sabah kampai na pemilihan hakim syari'i id tangan gonduan kaburuan kesekupan kut syariah id piperot watas kikalan saraniyaw simposium dilo kapengimbula resolusi syur dit kigatang montok maganut lang dit lobit kiwaya. Kapagulo, bayan Hakim Syari'i, Kapisan Kehakiman Syariah Malaysia, Datuk Muhammad Amran Mazin, id bebersendaw Minaboros, Sabah id daguluanan id suang hal reformasi kondangan syariah id pagunditi, mayat mengisusai penginuaguan dit man pagiroto. Wakening kakotan kiguna na po nga pewartaan enikman Mahkamah Syariah 2024 dit papaintutun pangludan kawagud institusi kehakiman syariah kampai na penuridangan Mahkamah Utama Syariah. Saya ke pagun kumaiso kiharapobian undang-undang pinatomod karait anak angkat muntok tulun Islam mayad enikman pengangkatan orang Islam 2024. Muntok nilai Datuk Muhammad Amran Minaboros, Kapisan Kehakiman Syariah, tumilamus menghakting kananan kemangkain kawasan kompetensi kehakiman tepisur syariah pendigitalan keterinaan kehakiman. Soi ke pepeng kawas integriti penguludan institusi kepibagalan pengisingubasan prosedur id piulitan pegun. Penuangan Tulan Kebangsaan Kampanye Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG Papasarabak Sunduan Patriotisme Om Sunduan Kepiampayan Penogi Sekodong Magikion Kumadua Bayan Menteri Datuk Iwan Benedict Minaboros Kaburuan Pagun Mantana Gampitan Tensaran Magikion Miampayan Om Mengutung Tinaru Ugama Boros Om Kobasanan.
1: Negara ini adalah milik kita semua dan setiap kita mempunyai peranan dan tanggungjawab menjadikan Malaysia sebuah negara yang boleh diduduki, memberi peluang kepada rakyatnya untuk membina kehidupan yang serisah di negara ini.
0: Datuk Iwan Benedict, narubanya kepahabaran sarana pungo pida pahimagan KMJG watas pinampang kepihandat pamaramayan talaw kawansaan talaw Malaysia 2026. Datuk Iwan mengunsub ketenudan aparagat tinimungan kebolakan isuang mamaramay tulan kebangsaan mayang kaparagatan di kepenaluan kumagagamagatan ekonomi pisamperuan.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Graduan giat maradit kanu garaja kagampot siam na param terpihatos. Papakita gaganan Tibet tumilombos kapanahang kasiwatan pakarajan umantinimungan kamulakan sa kamahup papasadiyata dan pakakarajan tabal pamarunan. Umadua bayan tupisar eksekutif giat mara Kamal Ahmad Ishak binaburus giat mara tumilombos papagirot tanggungan daw muntok papalabos pakakaraja litkika balon takawas.
1: Ini adalah peluang yang terbaik kepada rakyat Sabah khususnya dan juga di seluruh Malaysia untuk masuk ke dalam semua apa bagai bidang dalam Giat Mara, dalam bidang TVET, dan tamat pengajian dan akhirnya mereka akan dapat keluar sebagai pekerja dan berpendapatan tinggi.
0: Kamal Minabarasila untuk kinalim pupusan ababayan graduasi Giat Mara i Dewan Syahada Wisma Muis seginumu 1,000 kumlakan dit man teriningai manta 2,000 Giat Mara i Pasar Libogun minumu pus terining i magisai kaganan montok ababayan graduasi dila. Lebih turun 100 magigian, mantad 135 suang walai, id 5 kampung id pitas, nakanung kesenangan, mantad ababayan papagirat keterenangan, kaburuan magigian makar. Isa projek penikidan waik terberusi, dit nuludat Petronas, miampai pemasa, isa ketinanan okon perintah NGO nakayanan. Kampung dit kehempit, kampai na kampung Ampungoy, kampung Mangkapon, kampung Narandang Laut, kampung Pungiton Polod, kampung Timboy Dagang. Projek di Dako Timpun, Ketimpunan Tulang Kau Pedam 2, 2025 nila, pidagirat untuk pepersedia piramutan, komanta dan waik terberusi, otingali maya pemasangan sistem penikidan waik alternatif. Maya projek nila, sistem ditman peburua, kanu pepertikit gisem hopet 2000 liter waik terberusi tikit tadau, komad magigian id kampung di kehempit. Ababayan kapanahak projek pinahimagan dit manghub Menteri Kerajaan Tagaya Utiliti Dato' Sri Dr. Rudy Awa yau penegi adun pitas id kampung Narandang Laut. Papain kawas kepailan magigian karait ketinggali keligaganan. Muntuk dila longkod peneriukan keligaganan kayanan peserili NDRC UMS menanganjur ababayan pengeludan keligaganan mantad komuniti CBDRM id kampung Melangkap Baru Kota Belud. Pidapa kita ilog ketenudan komuniti mantad 5 kampung, kampaina kampung Melangkap Baru, Melangkap Kapak, Melangkap Tiong, Melangkap Tomis, kampung Melangkap Neriau. Petudud NDRC Profesor Madia Dr. Caroline Melissa Payus Minaburus babayan nilo akan nopok papayang kawas kertian karai tunggungan komuniti agensi istuang pengeludan keligaganan ngak kapayang kawas nengi kemilan kepersediaan dat magigian untuk meneguang keligaganan. Kikalan saran yao CBDRM id Melangkap tumilamus menakadung tunggungan task force keligaganan Melangkap sebagai tinimungan di semedia kepegulu mayat toilan kagarasun magigian kayanan montok meneguang keligaganan. Tinimungan pencak silat Sabah meningkatan sekukuri 5 middle amas untuk temasya sport Malaysia Sukma Selangor kuma 2022 ketimpun ke 25 tulan ke Waluditi. Melahingan keisan seni silat pesaka Sabah Datuk Alijus Muhammad Ali Sipil Otumboyo tingkalanan dilo milod agampot maya ningkokoton mamasad atlet kesediaan dit pinagirot dot binarisan menerining kampanye pepaharo pipiro pagialaan pagiang balutan misusut id perlis Indonesia. Datu Alijus menuruban kapahabaran untuk ababayan ketuludan tinimungan pencak silat Sabah kumasuk ma Selangor 2026 id tutupun kapal sempo menggunaan Kota Kinabalu. Dua nahap dalam setiap tulun atlet onam terpisar menggawit pengumpalan Sabah isuang dua nahap dalam telu abawayan ditman pegialaai mayat meningkanan kepegulu dit kategori tanding seni mentok Sukma Sarawak 2 tahun nakatalib tinimungan silat Sabah nakanud 4 middle amas 2 pirok telu gangsa. Ibuang pesan sekutu kawagut titulu dat kabar-kabar. Kondangan syariah apatut pagiruton montok kutilumbusan. Kumbara Merdeka, Jalur Gebilang, Papua Sarabak Senduan, Patriotisme. Hingga kanut kabar Nurdi Doni Ijom, mantad unit berita ehwal semasa, Om Pinadan Lindi Albia Justin, Muntoko Selimbahan, Berus Dusun. Salam Malaysia Madani.

0: Om Sarawak Pinoy So Miampai Sunduan Pisumpuruan Tadau Malaysia Akon kono po susuyan temut ngapi na po kita kampayon kagarason Om Tupus Toko sebagit magigyon Malaysia Mulong pia misway bansa kobasanan Om Ugama ngatatap miso toko Kepisanangan memaramai Tadau Malaysia mantad RTM teman setia anda Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Jam ke siam dua dah pada ono minit tertuang harap pipi berapa minit hari kita jam ke siam telu dah pada mungkin waktu apa di tit isaat sending. Itu sini mantadi Carlson Jaiman Raitan kau pesan ke?

Koduna permiso tulan kawalu untuk jam ko permiso ko Swabon. Koharo tahlil om doa konsikahan id masjid negeri. Untuk koduna pada medua tulan kawalu, koharo ababayan halokah masjid kumah masjid id poserili kota Kinabalu. Untuk koduna pada matalu tulan kawalu, koharo forum anjung ataqwa id masjid al-falah kepayan. Untuk koduna pada lima tulan kawalu nopo ngalimunduk pemaramayan aman poro. Begitu timungan pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam om kapatahakan ditungkap pialan penagi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah kontok penagi 2026 Masihi di Pohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikotno mai pemaramai pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda.

Tapi nengko kapisan kayanan peserli JAS Sabah Popengkos de Elina semedia meneguang karatan Lisahuk rentas sempadan mantan ada kongaya tawan di Talasu atau it patuno JAS Sabah no Rashida Muhammad Ghazali minaberes ngisa mandila kampaina pengentangan maya pemeriksaan pemegunaan lagi dat drone lelebihnya i kayanan di adalah Lisahuk. Tahun itu segini mod apa nak hatus turun nampod rondaan operasi mengantap keseraban pengukap di papanahan. Kau ngaya ada it Lisahuk teka jerebu di antakan nampo ngak mantan ada kina seraban de talun tanah dasagub i Kalimantan Indonesia. Amit listen tak kapal mantan dat kantakan dila awit mantan dat tayo tangus kumat wilayah Borneo kampai na Sabah mantan dila tulung kinemuan peserahan dat mengila basaan IPO dat tikit masa may laman rasmi GAS teka aplikasi may GAS EQMS lagi mangalai anuna paot pentutudan kada pentutudat itimpun tiga.

Mami Joby, kami senang anda tonton kembali ke DJ Vlog. Kami senang lagi kembali ke Posiko Joby tu mungkin dengau. I Triska. Siapa kau gitu? I Victor Effendi, kami senang anda Sabah BFM. Kami senang lagi kembali Cyril Isil Isil. Adau kada tokau podap mangkidongo pakada diti. Abi Triska only kopi serangan datu tuang di Jeff Flores. Osan nontamad pibasa pibabasan di kayo. Pibarasan di kayo di tabinai diti nok kada diti. Abi Gaman kakal pabengro Sabah BFM kada open sikono Gaman. Saya ni Lina Jakat Shalom di Jeff Flo. Olo Mr. Rasok no DJ ka. Oh, pansiko na saya ni. Abi MM Suk, pansiko. Abi Louis. Senang tetuang mantan Kuala Penyu di Jeplo kalau diti. Kami Gaman senang tetuang kain senai makinong Sabah BFM mantan Labuan kati kami Nensilian. Hai DJ, kami senangan kalau diti. Om lagi i Nensilian Kawago i Triska. Hai, kami senangan tetuang DJ ka, kami senangan lagi kuma dia Triska. Ponsiko di kayo it masudat miampai dah menanti keselimbahan bersusun Justin Mindong, Ponsiko Elizabeth Beth, Apple Eric, kami senang anda tutung terlalu aku terlalu kembali ke tambah lu Sabah BFM ku lansan ni kelidasan terima kia miampai berkat tugu mau kaditi Ponsiko na Apple

Dobre ko man tanag ko ngayon lisahok kay ka jarabu dit antakan in tempo dit tulun gini mo lalay bina it abin sakit pasarahan dat aw manginggo mo dat kapragatan it labas walay nung basan dat index pamayamutan tangos IPO kay kawas it pakar perubatan kesehatan awam tupis kelidasan kainantuaran Dr. Hazika Saleh Minabaras lang peninggalikan kepagulo kaguna dat anuan lalabina matak tulun di kita rual peminuhaban wakana padila nga memakai dat memaguna di panakap tadung kabang saya ke apa pelagas da tinan kota guang teka sidangan da tarawad alasui labus walai nung mila-mila nga ay tagalamin pa na o nakabiyo na itimputik yato ilan to ko o primanan to ko alaso nakabiyo tanaw hi DJ Flo buka ti DJ o sanang tatuang DJ ka o sanang tatuang lagi mi Linda Jerry kapisanangan na tatuang DJ ka kapisanangan lagi kumadia Linda ponsi ko makiri ako sining di Donny Ren kirim salam ka daw I Jetrin, asalang tatuang di Jeff Lock, asalang tatuang lagi kumadia Jetrin, pasti ko tu makinangaw. Abi Jesus Gasing, kapisalangan na tatuang di Jeff, kapisalangan. Abi Diwani Flores, kapisalangan na tatuang kalau dito. Kapisanangan tutuang kumatin sana makikinang o Radio Sabah BFM mantad E Gisam Z kapisanangan lagi dia DJ Amtawid Piyabasan mantad Yunggun Gandarong Tamparli katin.

Inquiry kami balutak ID Jeff lah. Amu au mati hai madap au pa ari ke jam 12 tengah tuang ID Jeff. Minat ke pia ya hai kerang ora lo beras nudit alawa ke pia DJ. Oh, pasti kada tu orihan makin dah ada. Ami saya pakai ke. Hai DJ Flo, shalom kemadia. Yokuti Florita Kinajil, kami senang ada tuang kemadia. Amin saran makin kena Sabah BFM beras tu senang ke pia. Tabi tarau kotalu, tabi piwa basan kemadia. Semula aku masin kemari Florence Boyjol, Helen Young, Adila Devanson, Emilia Gom, Marius Marudin, Joseph Petilo, Inggam Satur, Dolores Asing, Lucia Bibi, Jennifer Mangka Koisun, kampai lagi di Jento Tuang Baida pasalku, no kabar kayu, alasan lidah terima, tilam bersetuk aku yang balutan, tarbi bebasan, kemari ke dan saran ketuluan di Jeflo, kakak ketuluan lagi, kuma dari dia.

Ara, walaupun minit tam ada kita jam ke pada misal atau tuang ada senjam pernah yang payah kali kayu kia. Tapi naik ke Festival Teater Zun Sabah 2026 pada malam pohon. Papa kita ada bakat kreatif nak kau nan. Mai ada festival lila itka penawid auditorium kompleks JKKN Sabah. Kau tiga nampak lu. Kau timpun dat kau pada mampat. Gisam dat kau pada siam dat tulan ke walau diti. Beli bawa pakitanan teater di pakitanan. It karet rati kepasian lagi kalau misal dat seni kawasan dat nak kau nan. Wakana pada teater lila lagi tulu dat tetamu. Selagi bulan masih indah, bagaton bila ajung berlabuh syair malam dari makam. Tulung kiriman alapan de termikat mai antong pagitanan teater diti menakadong de keburuan negi ketilamusan seni teater nokayanan. Abi MM suk alumis bo kada ya pon siko MM abi Susan Jello senang tatuan DJ ka senang tatuan lagi abi Andulin tapi senang ada tatuan DJ makin dia pada ada sening di Francis bentukan joget sudawil harana kadau ngak bakal ingatkan telah sening abi Ricky kami senang ada tatuan flo sara kamu di kampung kadau apa di Elanti saya ada mulai kampung. Pasti kau teman setia anda adalah kami senang untuk tuan di jalan Alidas terima kasih kami senang lagi pasti kau Alidas silati kami Ben kami senang untuk tuan kemadia di JK yang kali ini dia Ben pasti kau di Jeff Law it usaw amat telur kita pasti kau dah ya terima kasih adat usaw ya sebagai harapan aku menarik iben kau aku kira joget aku tutup yang baik di kalau iya lega-lega tadi kau yang menjoget-joget ya tapi jetrin kira hai aramai teman di joget ya kalau di iya joget di Everest di tiruk ya sabli ba aku menarik joget kira. Abi Alex asal tu tuan DJ om kai serai lidas-lidas dah ngawi kedau pasti kau Alex tu mungkin kau ami uncle janggut kami serang ada tu tuan dika di Jeff Law mungkin lah aku gata-gata nung obli nak abaman ku pulang bersentino i seka gula adi petani Sabah kakan telak. Kami senang ada tuan DJ kak. Kami senang lagi ke Madia. Pun si kau tu menyampai dah mayoriti keselimbahan berstusun. Paparang aku kaguri kayu dah sening pemalih sekinawa. Iti sening mantau di Mati New Kim. Sayang itu dulu.

0: Jalur Gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung au tokol kiharoh sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio maid amwa hulit kawago ed penangadan magahau pegun tokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jam kau pada Mr. 2 minit tertuang. Masa pada miampai dah maya tiga selimbahan beras tu sen kia kada ko pa tengkiad kada ko pa adap balutan aku pada kaya dada aku pada kaya aisa karuhang ko nang awak nari kaya ambalutan. Kapanimanan kareta penandulian ang pemeraan meninggalik dat kainan peserli kiguna petimpunan mantadi temulok po kampai naid naya tanda semikul lagi. Kapisan masih telalang GHL Sabah terminan dat program tinggalikai masih telalang tokau id SMK Timbua Ranau. Program Nanjerot Bonyosan Bear Conservation Center diti untuk mengusup dat kampayan datu semikul lagi mengubas kegunaan menanduli memiara lagi meninggalik dat masjid talalang untuk program dila itu semikul tinudukan karait enikman pemegempian masjid talalang padam siam-siam na padam turu lagi kepailan kareta it masjid talalang ditinggalikan itu yang kenapa ke memaruhang da telan nga kepenghop lagi da papatanam ke perimanan tenggungan itanga da tusemikul kemada mama masjid talalang lagi ketila besar da biodiversity. Abi Emily mantap senang kopi ya senang tertuang kalau di tipu sih ke Emily. Abi JB senang tertuang di Jack senang tertuang lagi. Mungkin orang aku dah ada sending di tamak dumpul kalau. Abi Flora kunus hai senang tertuang di Jack lo no kabar no ka senang tertuang lagi kuma dia Flora m senang aku di tipu sih kau. Abi Jun teman setia anda kalau. Abi Katui kami serangan tertuang di Jack lagi ten senan beres dusun. Magadaw-gadaw da di DJ ka. Ya magadaw-gadaw na di. Lasuk na kabiyata daw. Kapal ka gulisok ya. Igaman. O sanong tatuwa ni Jeff lo. Kain ka na gidiya. Abi Jeterin. Ponsi ko. Nakunin sining di matinin ka daw. Lansan nalihis ka. Itimadang. Mayda po niya sining suminimpan. Di Ronel. Datarana. Ponsi ko DJ ka. Antakan patino. Abi katoy atok. Kasilyo mati pako. Kasilyo mati pako. Parang siling di TDJ ka daw. Meron na magyata sa nang amaw na kanap ya. Batul ito lago di. Wiju, manta jam nunu malati rancangan di ka. O manta di jam kasiyam pati. Tabnay ju, gisam na jam kohopdom dua. Awi bagang. Musalimban sungkad-sungkad turali kadao. Ami jetring kawago ponsiko tu nako nino sining kerhian ko kadao diti. Ponsiko nagi tu makidangau cempaka biro hai asalun tatuang tarau ko talu dia di Jeff lo ka. Hai nagi kumadia cempaka abi sabli iri padida it dega pinakianu au nako ni kadao. Nugia sining pakionion di sa sabli. Iju idah ka op loko di ka lihuan kuno ka sining dit pakyuni ani ko cempaka biru sio lama to ko seminuang kandang awang ora ba cempaka kasuang pen ba angkel janggut DJ beli ka makyuni sining mantad hain justly lambai longon kada ami jo jurus mantad ko kampung paliu sembo kota merido. Muli aku sila kampung paliu bulan 10 25 hari bulan ka. Nah, kumari kayo dit ina kampung paliu muli ka kay Tabanay George dat 25 hari bulan 10 abi sabli kada aku sindualai jadi Arifin kadao abi Sally, kamusta lang ang natutuwang DJ? Kamusta lang ang nagi? Abi Nelly, siyo, alam ba ito ko ka daw? O mga ro Nelly, karong upad taruhay kaya, aras ang jampad di. Abi James Muhammad Roslan, hi, asarang susunapan ka daw. Hi, nagi kumadya, James Ponsico Andika Varel. Na, apa? Apa dusun biodiversity ka daw? Kamu biodiversity dusun kia biodiversity. Iko turugan kantik kepasian. Oh, baom, tumayan ko paponi siling diti. Haramini ko siling diti no. Siniman tadi Doni Ren, kirim salam.

Masa ko mamiyang pa daw mayalitit ka sa limbahan barasasun. Kada ko po tangkiyad kaya harapot pikir apat na hapad minit. Mayang pa yung kulikad to tuwang niti. Pagulod at paparang kagudas sining, palamasan ko pati kapayala na gatang-gata, pinalabas.ligs. Muntok na talaw suwab, talaw kaapat, kahapalam talud tulan ka walo niti. Muntok na pulot at gata, walo ringgit, isa tusin na sang kilogram. Pulot at gata, walo ringgit, isa tusin sang kilogram. Gata kapingan, grade kaysa, apat ringgit, lima na hapadam dua tusin. Gata kapingan grade kaisa, apat ringgit, lima na hapadam dua tusin. Gata kapingan grade kedua, gata kapingan grade kedua, telur ringgit, walo na hapad tusin. Telur ringgit, walo na hapad tusin. Kantalan grade kaisa, apat ringgit, telur na hapadam isa tusin. Kantalan grade kaisa, apat ringgit, telur na hapadam isa tusin. Kantalan grade kedua, kantalan grade kedua, telur ringgit, lima na hapadam siam tusin. Telur ringgit lima hop dalam siam tusin, si kerap lepenga seringgit hop dalam dua tusin dat sen kilogram, si kerap lepenga seringgit hop dalam dua tusin dat sen kilogram. Bagal di tokai kawas-kawas taku rigatang negata kia, rina kepelan dat gata-gata untuk lo terlalu suap, it pinalabas dat LIGS. Mari kredit masa dot pentan dot live, like share, follow pasti kau dot ogi kina. Nagi it masa pentan dot live FB, nagi papatul pasal maya dot WhatsApp pasti kau. Abi James Muhammad Roslan, hai asalong sedepan kau, asalong tatuang. Abi MM Suk alumis gila sinding DJ kau, pasti kau no. Abi Yami. Hai DJ Flo, senang tertuang dia kah? Hai Negi Yami yang senang tertuang. Abi Slay kakan telah sel. Maida sining di si tim bandarin kenapa selalu kini rahingan kau? Di madang aku na untuk jam. Itu yang nanti ia aku na di jam dat jam kabudam dua. Simba yang teman dat mama nau minsiau siau ngah ingjahal. Ngah, nopo kaya minsiau siau papa nau kerita. Abi Nelly, pasti kau Nelly tu makinangau. Abi Green Apple, mantap DJ. Kalau hi Green, pasti kau. Abi Cempaka Biru, DJ bila kan aku makin aku sending. Suni tu pasti Freddy Hampton kalau DJ. Jangan penuh ngau siwatan poponi kau. Gumu pasti sending di tahu kau nak kau ni. Knowledge kena mantap ngapain kau apa, pasti kau. Sandat alhis anu na pasining dit papingunian ko. Abi kumpitay, asalang tatuan ni Jay, boleh ka makiyo niya kasining di George Lian? Piyo pa sana piginawaan ka daw diti. Panches, kakantala. Hello DJ, kapisarangan dito tuwang nuno kabar ka. Hello, nagi kumadia Panches. Kapisarangan dito tuwang, sasalang kundi, pansikaw.

Dia lah mesin kau gue makin ada sending. Itu sinema dari Jimmy Basina, orang itu anda tamadumpul. Harai terhian anda sending itu.

suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun kepian dot pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimporan notaronom in isa pagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketubian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Fikir kira dah apa dah 10 minit ada kata jam kau pada 2 datang tu. Masih kau nak ikut tu masa pada mampus makin lama gisa meeting politik. Gaya pas pasti kau gaya pas Xavier Gimbun pasti kau tu makin lama apa. Lagi saya dapat makin lama meeting politik. Medat arwah timpo pati lama sen kau apa orang ada sini. Sini kau agaman tadi Kiki Fatihah Ritan Kegulian kau.

0: Itimput adalah angka lasu linasu ikerita milo kain sawat in lima pilipat itimput opat minit. Kantakan diti kelikagan tomod lelabi nob kumat tangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita melong padat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus meliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilambus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nawung id karita.
1: Oh, mantan di sini, saya ko hiti pada kisam kami yang pada kata tuang bayna, ponsi kau gaya pos, ponsi kau kumali kayu dit, minah kira ngau kisam dat itimpu di tialan sandat, nalih hisam narihan kau, nak orang dat sining-sining di pinau ni ko, ponsi kau Adrian, sanung tatuang kumadia, yang payah ko kawaguni kayu, mayati kasalimahan baru susun dat tarau kalimanti arikat, tarau kalimanti harat artis, nalapinti studio, alapaniti studio, makin ngau ko nakawagu, jam ke setiam dat tatuang, gisam jam kau pada dua datang tuang. Ina aku pernah mentiti kami serangan dat madap, kami serangan dat magilipi. Angan sesenang dah, misalnya kau aga mayatit keselimbahan beres tersen. Bye. Awi ti sening dat penangkiat kau di kayo. Iti sening mata di Jeffrey Anjuman tangan mentoko pesan. So, tenang seniwan tadi, Siti Pajahamin, mini hadaku, hidak opo.

Sallallahu alaihi wasallam nayatan pogun Sabah manporo untuk kopodo meduo Rabiul Awal 1448 Hijrah kontok penagi keduna pada 5 tulan ke 8 2026 untuk tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Swabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok popogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id posarili watas. Wokon ababayan ditnulun nopo ngakampaino ababayan semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodo na pada miso tulan kewalu pialan susuyan sirah nabi om memawatik tangana kohara nagi pengerisan kelidasan om koponolo dan raha id podium wisma muis. Untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso ko Swabon kohara tahlil om doa konsikahan id masjid negeri. Untuk kodona pada medua tulan kewalu kohara ababayan halokah masjid kumah masjid id poserili kota Kinabalu. Untuk kodona pada matalu tulan kewalu kohara forum anjung ataqwa id masjid al-falah kepayan. Untuk kodona pada 5 tulan ke 8 nopo ngalimunduk pemaramayan aman poro. Begitu timungan pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam om kapatahakan ditungkap pialan penagi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah kontok penagi 2026 Masihi dit pohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikotno mai pemaramai pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda.

Jalur Gemilang dipilihan nepo ngai Sohrati nung au toko kiharo Sunduan Patriotik. Sunduan Patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio med amua hulit kawago et penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ra bris wok yo ginyo senaman mon soy tojo ra pusu. Kondo kay mamangan ra mapilat matimpok tojo am maluay balon amun layar noyo kalo nambal ra senaman umur ra matuo-tuo noyo kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon ra lalom sa minggu.

Blue Hole ikiwa itrumbu tingkayu suok davel lahadatu nopo nga luak obulaw oy tomitom miagado hinso mato itagazo itatanga kadatan inadadi sengyan kiva luak ihobi inahom mantad dasom dat posoihi dino. Naintutunan nogi o Blue Hole sebagi ungi pointuidong i opuavang miampai kogingahan vatukang om mamamasih idat. Nokito o Blue Hole in suok davel lahadatu do iso tinimungan tutumohob scuba o mononaisuk ngawi taman-taman Sabah di kopodemapat Wuhan Koduvo taun 2000 opodem vahu ki inahomino do opodem himomita om iiso no Blue Hole in Nokito in Malaysia gisom bainoditi. Gisom bainoditi kiva onom Blue Hole Nokito in Binon. Inonopo nga Dragon Blue Hole in Pogunsina, The Great Blue Hole in Belize, Blue Hole Din in Bahamas, Blue Hole Great Barrier in Australia, Om Blue Hole Red Sea in Mesir. Kinoy muhazan Blue Hole diti, pisosomo adadi ikoton tutumambuhoy, hohobino tutumohop mantan pototongkop vinon.

Ya, kapivasian dong sebab kemada dia zul tapi kau ngavi. Kapivasian makin ngol wagu di tiga sembahan atau kau. Dong sebab tadau ke apat. Kau pernah tahu di tibuhan kau vahu duvang ibu duvang pernah onom. Dari itu yang bersebab kita kau mahi segina vah. Pagi ayah kata timpu da kangan dia zul balik pagun da jam ke onom tahun 4 minit dong sebab. Kalau mahi segina vah, otomau kadi Denny F. Malinggi.

Ya, tapi kau ngavi nong toko hozo di babai no di hozo manta di J. Donald Gini itando sinwau nu ko suau ginavo om pentantun pemgelo sengian pada suau toko ngat temui men pada ko popon si kau do tambahut i niti kosomo do toko ba mdai mai no jam konom si za minit no di dodong sebab den pagun toko kanova gumohi sa ginavo hozo kadi Stella J. Ansibin.

0: Ministerius Teknologi Om Inovasi Sabah menyidang dohong pedesat
1: antur konsol kemajuan pogun yang penahun gisom do tadao baino
2: kinongo ahal ngabi babaino tadao diti
3: Om tanudo o kepoihan kababagu insuang Om habus pogun
2: tanudagay doit abal kinoizonon kota huzan kadazan tikid tadao
4: I point to note, if RTM no po.

Kapivasian tabi Malaysia Madani. Baina kinango na di Dios di tiabal, pahambusan ko iso i Johanna Joseph Lokupi. Kapaguhun na pa nga tuho da bal. Kiguna pavakason kaundangan Syariah mo ay katihambus kasudong. Kembara Merdeka Jalur Gemilang papasindak sunduvan Guminavo Pogun. Abal poin panu. Pinggisaman kapasimbanan om pangin vaguvan kaundangan Syariah kiguno tihambusan pavakason. Montok papatantu institusi kut Syariah pahintimpon kasudong kikavakasan om kanu mamaganap kapakyanuan tuhun mogigison. Imohengon tagazo da pogun tun musa aban o minanodo kapakyanuan diti maza kapayhan disido id simposium luyal om kaundangan Syariah Pogun Sabah duvangay mo duvang pa naman om id kota Kinabalu. Nabos di tun musa kapasimbanan kaundangan Syariah o kanopo kapapangkub kasimbanon kazuzuvo om kalalahano nga kangkub nagi kapabakasan institusi kain kawasan ko giginavo dadlahan minggisom mo naguvang kalaja om nagi kapabakasan ko basanan bakalaja tumanod kahudukan kay man tawasi om napanu tanggungan. Namot dino na boss ditun musa na kapapakito o sabah tanggungan takavas idswang kapongin vaguvan kaundangan Syariah. Iti kampay no piyakunan nangasan rang undang-undang pewarisan orang Islam duvangay bu duvang padam onom do dun sabah diontak ko duvang padam duvo vuhan katu nakatahib. RUU na kamoy na pongap ninggisaman kaundangan kumoyso do miagadino id Malaysia idsuang pinggisaman papawakas paguhudan kotos tungkus tuhun Islam. Natoy mo miyampay avasi di Tun Musa o kapasimbanan institusi luyal om kaundangan Syariah id Sabah kampay no kapamodadizan Hakim Syari konduan om nagi katundan infrastruktur kut Syariah id Pipia Uvang. Ahansan isido simposium na kamoy kapanod

0: Lahan managufang om atag ikihogo om nagi ano papanaon miyampay hang di kivaza. Paguhoy din na no, boss, imohingon Luya Shari Kopisan Luya Sharia Malaysia Datu Muhammad Amran Mat Zain Maza Pason Disido Patihambuson Patihambus Osaba Id Paguhu Id Suang Ahal Kapanwidangan Kaundangan Sharia Id Paguniti Maza pagisusuvazan panginvaguvan di pinapanaw voko ning kokoton kiguno kinapoint tutunan inekman makama syaria duvongay bu duvonga pada mapat ipapoint tutun kapaguhudan kainvagu institusi loyal syaria kampaino panuidangan makama utama syaria suvay kapagun kaiso ikivat kapambalajalan kotulan sugut ako Subay ko pagun kay sa ikiva kapambalanjan ko tulan toy undang-undang paimbida kagumpit kosingonuan tanak montok tun Islam masa inekman pangangkatan orang Islam dufungay bu dufungay pa namapat. Namot din na boss di Datu Muhammad Amran kopisan kahakiman syaria pati hombus mana kapanampuanan kumakoy kavason kasikapan kabahan loyal om nagi syaria om pendigitalan panaynaan loyal. Suvay ka papayin sa vat kagiginavo tangavasi om kalajya paguhudan institusi kapipahud tanudon om nagi kalalahan no kotulan id piyahatan pogun. Ababasan pomonu Wuhan kabansan kampanya dumot toy kembara merdeka jalur kemilang KMJG popasindak pavago sunduvan guminavo pogun toy patriotism omnagi papahub sunduvan kadotokowan ompisa kadasan tuhun magigison nabasi kumaduvo vazon monteli Dato Iwan Benedict Katundan pagun mamaguna tangkungan sa vyavituhun magigison miyampay aw manutul ning kakaton tinaw ugama boss om kawasanan.
1: Negara ini adalah milik kita semua dan setiap kita mempunyai peranan dan tanggung jawab menjadikan Malaysia sebuah negara yang boleh diduduki memberi peluang kepada rakyatnya untuk membina kehidupan yang serisah di negara ini.
0: Dato Iwan Benedict. Natubungan ni si Dodo Kapabalan di Kapongo Popoy Magon, Katimpunan KMJG, uvang pinampang kopyandot kalamasan talaw kabansaan om talaw Malaysia, duvong ay buduvong apuram onom. Nunsub nogi di Dato Iwan o kampasatan topulokis tinimungan kamuhakan, idswang mananda kabansaan, maza babasan i kapanakadung kumakabuon ekonomi om pisampuvan.
2: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abal na panitingan sumahimbo mantad Saba VFM kasahimban Bos Kadazan. Gontob kanu kasivatan bakalaja di nakopus balajalan id Gyatmara. Nakodimpot tu sisam nga padamtu piatus. Tahang dabogisan Tibet, pati hambus pupatonda konuan pakalajan, montok tinimungan kamuhakan, suvay ka manakadung mamagonop kapakyanuan vinakas kalaja taba pamunan. Nabos di kumadufo mohoingon, upisol totuo Gyatmara, Kamal Ahmad Ishak, pati hambus o Gyatmara papawakas tanggungan, montok papayimbuhay vinakas kalaja akikabahan takavas.
3: Ini adalah peluang yang terbaik kepada rakyat Sabah khususnya dan juga di seluruh Malaysia untuk masuk ke dalam semua apa bagai bidang dalam Gyatmara dalam bidang TVET dan tamat pengajian dan akhirnya mereka akan dapat keluar sebagai pekerja dan berpendapatan tinggi.
0: Nabos di Kamaliti di Kepongo Ababazan graduasi Gyatmara idhintun saada Wisma Muiz. Sa ginumu sa ibu tahu miminghuda do mantadu pong pedong vahu Gyatmara id batotong ka pagun na ka pamupus pinghudan do id magisusuvay bogisan kabahan id ababasan graduasi na kamoy. Habitu ngatus magigison do mantad atus tahu nga pedong himo paganakan do himo kampung id pitas na katay mo kavosyan masa ababasan papabakas kapagkangan om katundan tuhun magigison makar. Ina nampunga iso projek penikidan Vaig Tabakas ito guvangon do Petronas miampai pemasa iso kotinanan okon ko kapolintan NGOs kinizanon. Kampung Avi di nakagumpit nampunga Kampung Ampungoy, Kampung Mangkapon, Kampung Narandang Laut, Kampung Pungiton Polod om Kampung Timboy Dagang. Project na katimpun di Wuhan ko po damduvo dufong aibu dufong pramapat pinapanaw montok popotonda kauhanan on tadonon Vaig Tabakas om omohig masa pamasangan kalalahan na panikidan Vaig doid kalalahan na suvay. Maja masa project dino kalalahan na itinodo kano popotonda gisom opod ngaibu lita Vaig Tabakas patitikid ta daw kuma magigison id Kampung Ngavi kagumpit. Ababasan papatak project Pinoy Magon di Panakaday Montili Kalajia Tagaso om utility Dato Sri Dr. Rudy Awa isidaw panogi adun pitas id Kampung Narandang Laut. Paguhoy dino masa pason di sido na bosi Dato Rudy project na kumoy o kono po ko kapopoyin ka Vasco Hanan Timpunon Mogigison nga mana kawasyan kumatinimungan tuhun kampung. Ahansa ni sido kuhanan dino kapanakaday papavasi ning kokoton kapopo season do tuhun Mogigison om nagi kapapakasa kapakavasa di ho mana kapaguhuanan kuma babasan i kapanakadong do kapagkangan om ontodonon pangindapuan paganakan. Namot ino na bo si Mohingan Upisol Totuo Yayasan Petronas Sharia Nelly Francis kohanan muntok Vaig Tabakas na po nga kumatan timpunon iapatut oloso patitikid tinimungan tuhun miyampay au manutul kinesunon. Mantad na di dino, tamay mo obogisan dosido, papatanto misakaday miyampay tinimungan maluguvang kalajya kinesunon miyagado pamasa, papapanaw, pinggisaman, imamugonop kapakyanuan tinimungan tuhun. Uangan tayhan do tuhun magigison kokomoy kasivatan kalatan kasusan sandad. Montok diti pinapanjo lo hongkod panaisukan kasusan sandad NDRC UMS babasan kalajya manuguvang kasivatan kalatan kasusan sandad tumanod tinimungan tuhun CBDRM id Kampung Malangkap Baru Kota Belud. Papampay ino lokam pansatan tinimungan tuhun mantad himo kampung ino na po nga Kampung Malangkap Baru, Malangkap Kapa, Malangkap Tiong, Malangkap Tomis om Kampung Malangkap Norio. Nabo si patunod NDRC Professor Madia Dr. Caroline Melissa Payus ababasan na kumoy naging montok papayin kavas kapamolotian kukamoy tanggungan tinimungan tuhun om agency idsuang pangusufan kalatya managuvang kasusan sandad. Suway ko manamba kabahan om gontob kapatondaan tinimungan tuhun managuvang kantakan kasusan sandad. Ahansan sa sido CBDRM id malangkap kano tumihambus manakadong kalatya sa bagi task force bencana malangkap do sa bagi hang tinimungan tapulakis timpunon. Ikatanod miyang paitayhan om kapabakasan tinimungan magigison sangyan managuvang kasusan sandad. Tinimungan min silat saba mamalimpot sa kukwang himo vavamas masa kalamasan spot Malaysia sukma slangor ko dufong pram duvo tumimpun ko pram himo vuhan kavahu diti. At tumbasan ni Mohingon tagasa ko isan sa nisilat pasaka Sabah Dato Alijus Muhammad Ali Sipil limpoton dino anu agampot tumanod ning kokoton babay no tuhun spot min silat om kapatondaan tauhud itinampuan nusudan momomahuda kampay no pinapanjul pipio nusudan pihavanan piambakutan id perlis om Indonesia tinubong na magano abal Dato Alijus masa babasan kapogadan tinimungan min silat at Sabah kuma sukma selangor duvang ibu duvang padamanom idgana kapal tutumuhod sa pamugunan Kota Kinabalu. Duvang padam sisam tuhun spot om onom upisol magovit havan Sabah doy duvang padam tahu babasan di poboyon. Miyampay pagintangan tagaso na po nga bogisan tanding om seni. Diontak sukma Sarawak duwato nakatahib, tinimungan silat Sabah nakanuvava apat amas duwapiok om tahu lusang. Id pamupusan kinongo zuvagoy tituhudabal. Kiguna pavakason kaundangan asyarya moy katihambus kasudong. Kembara merdeka jalur gemilang popasindak sunduvan guminavo pogun. Ingka kanay tiya balid pogun nuhu di Donny Ijom matalbogisan berita ehwal semasa pinadahin di Dennis Primus dahit bawas kadasan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi vasian.

pinasimbahan o pandila Sabado Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila Sabah, ikumoiso, tinodo di Idris Ichin, songuhun mamumahukis palan. Ikinunomantat, kotong obramiso o puhan kabahu, sa ibu sejamatus anong padam tohu kisom sa ibu sejamatus bahong padam dupo. Pandila Sabah, ikumudupo na po, nga ginuno damantat koiso o puhan koiso, sa ibu sejamatus bahong padam dupo, gisom da sa ibu sejamatus bahong padam bahu. Namot Pandila Sabah do baino, nabung sabah namantat Pandila Sabah, ikumoiso, om ginuno, mimpun, damanom upuhan kosisam, sa ibu sejamatus bahong padam bahu.